0: birungi abantu kibintu kitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ubwo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntariyo nabadupa beta kwite na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na amani nagamba bunako tiburesere mu makaganyu muri bagara abantecho ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babayireki betu goni gomati wa mazire kuteru wa musana utaija kubagambira ngwimi mukamara huye bibira njo tibaretere na abantu tibakwe nda mawirize echa magero tirasikira abyo gizireki nicho mbagambira pray andi saba nokora atari ho kukora hari ho kusaba konka ubusinguzi bwa ahari ho kukora konka no kusaba kutari mu na bwo businguzi bwa umubwiro burungi no butari burungi umubwiro buratiro no butarajirwe otekwa kukora na amani kandi no kugumisiriza
2: munsi okutuka kuchoyagala weitaga abantu naye ate kinna ku kyekino munsi okusobola okutuka kuchoyagala weitaga okwejjaka abantu abantu abamu mu nsi bakuyamba abalala tebakuyamba bonna bagasa teri muntu atagasa mu nsi naye ayinza okubanga siye mutuufu gy'olikyo si buli kirungi nti kituufu eri obulamu bwo weetaaga abantu abasobola okukuzimba okutuuka ku kyoyagala bw'obeera n'emikwano nga gyonna bwe mwetunuulira mufaanana tewali asinga ku munne balungi naye si batuufu eri ggwe kubanga buli lw'obanjulira ekirowoozo kyo baba batambulira ku ludda lwa kkono mu ndowooza noonya abantu abakusingako noonya okutegeera obeebuuzeeko omugambe njagala kutambula bwe nti nkoze ntya omuntu ayinza okuba ng'asobola okukuwa amagezi n'osobola okukyusa obulamu bwo
3: njagala kukugamba ekintu kimu buli mukama lwakyusa obulamu bwo weetegeke okuwulira ebigambo by'abaferiya kyebasinga okwagala kiri kimu kwe kuzza emabega bakulabe ng'ofaanagana nga bo naye nkusabira ekintu kimu tokikola obudde bwe bamala nga batudde mu bukuukuulu badisikaasinga abantu gwe bumale ng'odisikaasinga business baferiya baliwo okudisikaasinga abantu abawanguzi baliwo okudisikaasinga business bo baliwo okunoonya ani yakulaakulanye bakubuulire gye yazijje gwe beerawo okunoonya product kyeriko onoonye gy'osobola ogijja ogiguze bannayuganda kyekyokka tomaliranga budde ku baferiya kubanga bo bajja kubeerawo baaliwo ate era bajja kubeerawo tebajja kuvaawo naye nakigambye nti bw'owuliranga ng'otandise okuwala ne bw'oba ewammwe oba luddawa manya nti mukama atandise okusitula gwesigala ku kintu ekisaba mukama ayongere okusitula eddaala bw'owuliranga ng'abantu batandise obutakwagala nga batandise okugamba kati bye byagundi batandise okugamba tekisoboka oyo gwolaba munnange abo boolaba beetunda oyo gwolaba kati olaba ekyo ekifo kyalimu nti anti ayagala manager oyo olaba ekifo kyalimu nti ezo sizize nteekawo n'omukono sibu ne bagamba n'okugamba webanyumiza saagala weefuule musiru tobeera musiru kutuuka awo n'obuuza kati kuggwa omwavu n'oli ani musiru nkiddemu nga mmaliriza toyina gy'ojja lukusa kudisikaasinga muntu oba kukubaganya birowoozo ku muntu